ngwaneso bolelelanang ditshito tsa lona letleletsebe go fola. Submarina Malegapu Mogamo ka maswedi empa o ditse kwadi wena o pheta ditema o a dikopanye o etsa tsengata ka nako e le nngwe.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukeng ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi ke mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukeng ya bophelo bantu dielwa sebopinya sa mollo ke la borraro ke la mashume